0: miwa don nwe mino wa ekwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio ji miwa so ten miton men do bip radio ji yo mino mwle mwye minan doje la jonano miye eyi mon hon mi se kwa adjogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 adjogba sa bip radio ton hon hon ton le ke no min nou nou kan yi adjog miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

Mato, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye mina do jela jona no miye. Ey mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79 a jogba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min, nou no kon yi a jomiton le ton.